Hei, Akasvani Aizawl ini kan program ini beda muif meter, sangat semua panga point, panga kilohertz, sangat semli le, megahertz, za point pasri acunga puan so ani. Voin John ni somni pakat patian niya kan hun kan janta, min ngay hatu te in zavayin cibay kan bu kat si u, program anaw sarili tanuri silo kaniya, tin control room duty lanun puya ani. Voin ahian min ngay hatu tin hun chatakin mantay nandu sakna kan lana si u.

ral mai tur hi min zong chuakin chatuan nun na min pe ka wangin ama kan fak lo theilo ani tru leile van siam tu lalumoi sak ani ma sang te pathian ni chibai diu ni duty nuam le meng moi te nang po pathian ni man nuam kan ngai thak le tur hi itan o isak mal som chuangan kanun nar kai tu ini tihla asakhi ilongai thau ve thungang o

Hringlun pa Ronald la lom zuala sak ane kanun nar kai tu ini ti in kan hun in sun zombele tung teang si van ruat puya.

Hei hi akashvani ei zol fm zoi za point pasari atanga puan cho ani wen ju ni somni pakat sang ni somni baruk klailam dar li le min som thu mania voina tana kan hun voini na kan lautren le don ta a hun man pui tu chewi estherel siam kimi kania control room engineer duty lal chan zwala ani kan program ngai thatu ten zawa in chibai kan buk vik chewa kan hun man dan tur tlang pui lawngai thlang o darli le me som thuma hian hindi tonga pathian fakna la mui tak tak nen bul kan tren anga dar nga a sap tonga pathian fakna la kan ngai thla ang dar nga le me som thuma zai fakin ti hun kan mangang daruka sap la kan ngai thla anga daruk le me som thuma chanchin thar mi zo tonga puan kan ngai thlang daruk le me somlia hindi tonga pathian fakna la kan ngai tha anga dar sari le mi soma hian a special series by NSD akashvani on 12 years of government delhi atanga lak chon kan ngai tha ang dar sari le mi somli panga a hian sap tonga pathian fakna la kan ngai tha anga daria ta chanchin thar lang sar zwal de kan ngai tha anga zai fakin ti hunina chun zamang daria le mi som thuma RJ choice sap tonga pathian fakna la kan ngai tha anga zandar ko a chanchin thar lang sar zwalte kan ngai tha ang dar kwa le tichuan hindi tonga pathian fakna la ina chun zomang dar kwa le min som thuma mizo RJ choice pathian fakna la kan ngai tha anga zandar soma sap tonga pathian fakna la kan ngai tha ang tichuan zanin dar som lemi som thuma voina tana kan hun voini na atopang

kan hi thlata kha pa hne na ti hlan ya ke lal cham lian a sakani ole kan hun lo top don ta atun trum kan huna kan hlangai thlan nun ber tur ta nang chau lal pa ti hla Jennifer lem ru ati sakan ngai thlang ri chuan dar riat le chan ve tang hianin saplamoi tak tak RJ feli ro khum hawin kan ngai thlang